Tokopedia naon sareunya mangga bisa jeus dari rebe. Aman kembali saja tai kada tahu dai. Oh ya emu kentian saya lagi sa gawasa kai tunggu aning hisba ha. Pilih grog ge kayo ha.